Hatta lihai. Eh hitiat, meh hitiat. Hitatu danina rhythmaya. Live affair.